0: Abogatuna gubo media maxwef api ko magba ko masano bati itilet go media maxwef ko neta go api ni download ni en simo imungi inde notan go media maxwef ko ge download ni go nyo simo imungi iyeb chinit emo fm en kasarta aga tugul mat masirin te tut yet aga tugul en media maxwef ko timoje iwega iyeb chinit ko masano ato nabo emo sab ko se tishegi anan ki nge tige genu lugo bas saita managa genga go saita managa ingi inyoru tugul en media maxwef api nitan go ape ne goni ni yebchi radio ne bo emo fm en kasarta ga tugul masirin te tut yeta ga tugul amunti ni gora podcast podcast go te tut ki go sirin lakini go masirin en ora ga tugul amun miten media maxwef ape so gere lege downloaden agi baishin en kebe berta ga tugul na nin betu ta ga tugul notan go media maxwef ape ngbendi ti dile ta genge na genge en ore notan gararan go go igone shopping ne bo 20000 kenya shillings en big onam big 50 so nyur chige shopping about 20,000 Kenya shillings. Iyo legi tukonyil oing ago to York shopping about 20,000 Kenya shillings. Mi duge number 2. Picho andugul kie nyoru en kebe berta noton nabo titilet. Ngebe goma sana ba tinderet kie gasi bo yob kogi gugone titilet agenge na genge. En ore nego giguyo. Ore nege nwagi tago ore noton nego iguyo bi kechang ana bi tool en goma sata nabo titilet. Ano wigo stand 4421 iwendi duge number 2 inamjige 20,000 en offer noton nabo titilet. Titilet agenge na genge in Emo FM.
1: Iko titilet in Emo FM.
0: Karibu, boyab ko gigone titilet.
2: Jamge, Eric Rona, yemune.
0: Na, bye, Karibu.
2: Mi titilet na mwane go wabwa yuwa gole, negi go yet gole. Oba sahib andoni, boyab kasa negi go yet. Ado go andoni askada, kisi sa wabia sa ni. Asko imaje wanda ni gozi ni sara amuri kwa jazio hanyi ago edi kiwa sayang go edi kiwa jenga sa as kito rango giga mwa wanda ni gole ama jaga yosa atung wanda aga kwa yosa edi gole mazi tuli si amu ni wewa imu tuka kwa jazio hanyi nyone tae mige sena mga kwa edi kiwa ule nama jaga tumi ule nweri me tumi si siya siluna wachita nerili tae mige bunda gaya tuwanda ni gasa kwa tumi kita nama bitungu na Pasti tanya ko kalau mulai tu, ni tu ni ni ya, lak bijana ya ni orang ni tengah. Kalau kau jauh lagi saya tu, kalau macam ni tapam ni. Kalau asyik ni ni ya, ni ko maya kita ni kalau maya kalau aje lagi saya tu, lagi sama macam ni bawa. Kalau lagi ni kalau macam ni kau lagi ni tapam ni. Kalau orang ni pergi ni ko angguan dah ni. Agaknya ko enam je biasa ni ko wajar. Boribo yo tuai ya ne lagu bu tuai to gerbi lo wa kwa jam ni ta ye a kerio sa ne wala ya ne wule mama ne ni a wa we kerio sa ni tinda ne ni guna rande sa mo ju ngol gion ne o ji be bo ando ne anan ro me te kitio o te bas ko le in diga ku ku ti lo ni ka wala ya mo ju ngi ya ni we a we ma ya a o a la bo ka wa ito yo mba ya ngi da bu ku
0: ko kate banyu ngunota ari ko abo
2: tele ara ale iba yapko
0: ara sinare ara geleska go ina ga go wiki ke weri ni mingin ago ingen kwanda tunja ga go ya weri ni net ni mingin
2: majam da kwanda ngale jo lende tingwa ngwa go wet kwanda ma go buito sa mu ri da ga sa
0: Mabegu panguti ngoro ne onge mwaji ngalion ngo yat begu gai la kipya en betu nota no baran si ga sre jina na nyuge the start ulen ki bagenge lakini ko mo no go nota ko gine nyor chini ge ko musan bati tilet kila go wo no bati tilet ago gararan kabisa ogi nyoru bi jondu gul gonam namun ga ge nyoru bi na ge nyoru bi tisab tayari yogo nam jige mamu au namune ga satanan wachi lakini boto jidana na atko William Kogei mitenjita nate nyotan ko Jafet Kimeto Gladys Chepkorir nga kita naat ko grace to way okwege chugo 2 yoga 200 jamba 20,000 star 441 agiwe duga number na watan go duga number 1 agi nyur chige rabini chondo nagenge in star 441 ash duga not number 2 sorry duga not number 2 number 20,000 I mugulda itugul 20,000 enti tilet ko tam gubaragu nondo nagu chokto so tiem agi nyur chige baro tete in star 441 ash duga number 2 20,000 Google ila kipia ya tuwe isha
2: Eric.
0: Ah, bye bye Google.
2: Get na mi te go ta gi gile na ye ngo ke pachi os ko ngalek te ga koi be ro ta go ekle me ni nakwan tu bo ti ta ta na no mo mi gi na ugi ta na yanda na me de ke gurchi bi ga ge gi gi na gi ga teng ma lol ji aso ga bi te tis koro go to go mi te bu na ta ga mu en ye ba go le bo yanda na bo su ga ku ro a ge ma lol ji ku nya ta na ge le inyendet ko ikwondo nebo bendab boyondo no amu chepyoso ko matindo eben ibindanyi ko neketun ko nguno ibindanyi ko nebo boyondo no kakotangoi boe chepyoso no akwero ngoe olio ngo bomrechuna koe lwero no akeng'ololchi akepir kapsa sikobit kong'et en komatokwai ng'alek cheu cho kotongchi boyen chepyosetab kwan kongoi mising
0: kongoi kuga yung masatan bare nakipia Regina in Kembu
3: Erigro nina mune
0: bye bye
3: nana mua uneri kinele muti ya wagi ya kabisa macho kinye kwa nakitana yanda na ongo legame etilo nono akwiti ya vyo sani ninye iku yeti imani iku nechi ye akila kwemu awasane etapu wabika apukwe kwa kwa cheko oret ako wabikwa ako nyoke uon kabisa munga ako itewernas kabisa mwako menyishio kora mwako ipo paka alta kora kitu ondo nono kama ano taku uoni nne ake nyet ke chingi ndanda machomdoka kwa ni nini ke mwoi chingo noli ka boyondo ni kota ke chingi chita nerive boyondo ni tuku ikuwa chetio sani ni kende rinas kabisa mokosa kongwe
0: Mwerer chevyo sani, Regina in kama satan bo Kembu. Ngega sine mwagumu nguenki na mama, ngega sine pasarecho.
4: Eric?
0: Yes, pastor.
4: Ya mwuneo, Eric.
0: Ah, bye bye.
4: Ya mwuneo, Eric.
0: Iko sakse hii pasarecho?
4: Ito bite na agira ane, koi ngwa chembo janda na pi, mwa mungode mwago ngengi ispo onani. Onga, mwago ngengi. Kau iman gini gitu, kalau gitu, kongetia biki bahore itu, akhirnya tuh apa, nana tamu juga sih, tapi cakap yang lain sih, kau bisa nih, yana nana kau mau gitu dalam sebes amu, agak betul sih kebuan nih, kau mau gitu, amu kau bisa bekerja kame, kau mau gini tapi gua nih gule kame nih, mungkin kau kame ini, mau gule bawa bayar, bayar kau nggak, apa bayar kau pak,
0: kau Kongoi kongoi kemwa kumnyika bisa Star 441 duga number 1 inyorchini duga number 2 inyorchini 20,000 Chok toa ni toka bisa Agi nyoribiga laktama na kusumu Gwale jini tiyeme kiti wanyiloyeng Utu yuak 20,000 Offer na otan nubati itile Thabu watu nukuba World Cup Nukwale jini K24 TV K24 Plus O K24 Digital Inyorchini ge Statistics tugule nyota na analysis Chota njibo Ureri yoshe kyoto njeteze tai And World Cup Negito yege tarigita managa genge Ago itele tarigita manoksisit Ale jini tuko ground na K24 live stats ngegas maramatelo
2: ongwe jin Eric amuja tep kitiage ngole kingo we sio in murechu gutum po po yondo ni lakwani go giba goe anangi po mutitio ai suru kwela o ni iyo usilo goi anangune nada na tayoro sige na itu gibi
0: Kongoi kongoi agere ina boyab kong memiten yewe garam matelo nguma gonyo golwe te
2: muti chonda kongo ya mwa olu ya mwa mi boyab kong kongut kumo magi ya itu uja tu kongut kumo magi ba waito kong boru gule gai nini kwe ini kong hanyo kwa itu uke boy mungu ya nene aungu gule gweri gweri ta boyondo ni nota netai Kau yang aku yang ni, kau mahu sokor gak ni, sokor gak ni, kau mahu sokor gak ni, kau yang tu juga sokor ni, kau mahu nyorul ni, kau tak kuliah, kau tak gigir, kena lagi kau, kau ni aku lupa nunggu, bule jun kau baca, ada nyorot, tu kau cek kau macam itu, baru kau ingat. Aida ni, kau ni,
5: nukuli mogi tu anangiro tu kaya ini mogi ni jinggu noto jinggu kajam mega awal ni ruan tu jinggu
0: bayam bayam ko
5: jam gairi kali ini
0: jam
6: gairi kali ini jam gairi kali
5: ini jitu tu tuja buan tu nizi kaya pakar sa kaya sore agi pilih si agi mutu dan lagu amu gigi rewa sa kaya buan tu ni edara anjo beri mau buan tu ukuna kuanyo global buan tu ni oksa
0: Kamu kita kaya kita dari ajaran yang mana?
5: Awak tak ngalejo, nukah mahu jodoh kerja kau bulan ini kira ngalejo. Ni amun ni aje meeting kaya on. Ibu dah nampak siapa berada di sirar kini arab lulus.
0: Angkai sirar, Elda yang kamu ambil. Elda.
7: Jamke erigro no, ia mune dua yang ku.
0: Baik baik Elda, garibu.
7: Netai kau kira lelwira, kau kira kau itu air na tu bukti magi angge moni. Mungkinnya iwe agiwe kira mama nengu. Kuma kau ingat mama nungguan aku ketika lakukan ni, ame je kejeng bintai. Jika mama no, agi mataban nyun agup kubur juga bintai ni. Kau bata je biasok ya Jin. Kena mueri, kemu tay no lajam gini mudikijan ay kya gay, tuku ke aje jauh over rujuk tiandra. Agup kema sama biasi tuku ke apa tuwek, nyoko ya sekolen kuek. Ati ke kubur juga bintai. Kungutis mana mungkinsta, bungoi elda jezak engan dalat kamu ambe.
0: Bungoi elda. Arab beres ya kasin Arab seure.
8: Kau macam way, ngetap kau di sejanji ngetarlihi, kucap itu, aku lagi nyobiwa tiba mungo, kutuk aku nici tu jago ya totes te, aku buan ini ubur bahmili, agi way wira ini nak biasa non kengalolji. Kut kenaik kut lekau kut magosa. Asyik abiti. Tiga desa. Tiga kut gegere jadi asana anak kukau hit tanawi orang kukau hit. Kumang merion jatuh tukut kaya magetu.
0: Gonggai boyot terabrede. Engkau kasih narab seure hingga masa tanpan nanti county, lagi nukah mohon alingin duga number two. Tak ada yang lebih kait tiptem, jenang junior cingga jitu 20,000 in star 4421 hash. Arab seure.
9: Ni day kenyi sih cengkom, awak ngomah itu ni jadi biasa itu awak diritai wa. Komai wa jitu tapi tu nakuet nenen. Kepuan ni anak itu alda jinat dekat tu ni jige. Tapi usia jatuh jadi boleh bayar dan atau nak kita jeng ngasih bayar dan anu mahu segisi, anang bayar ni, ni mungkin dah bayar, kute bayar atau bayar dan anu hari minyak tu. Agan jatuh usia kita buat kini kau mekat, anu kita ni jat kau kalau tolong kau perung anu mahu mi kelengkang jam tadi tak engke kuan agak mek kute kau miso beti atau kuan aku beri,
0: mahu
9: sejoni ya. Gua ini negara kita aku betul sih lah jauh kaki ke ni sih konon si tini mati tu ni sih jadi kiri.
0: Anggai Arab seure hingga masa tanpa nanti count kaki terjun dan titilat kita sengalian in studio asyik wagon tu kulit kita sta anggalalud kiyakin betul nata ne borani.

0: FM.
1: Ni gote tujeta mwa in emo FM. Yuto kingolole ntesetab tai nebo bororietab Kalenjin. Kimi ano kogi bororiet? Ago une ole kibendi? Une sabetab chitab Kalenjin nguni?
2: Nai chechang ago babolotet ago lewaldoi sabetab chitab Kalenjin.
1: Mwa ko uyeu.
3: Amaja somok ongeba registration wakati huu kenyoru kura chi tukul. Kimi luket. Ngoto bwati ole ki korom niginya ko kerib serikali ko maraisi. Kenyor serikali ko raisi. Lakini manyumnyum maraisi ke kerib. Amaja somok. Kribe serikali kabandi akura. Kitinye pi 224,000 cheminandini tukul county chetinye kabandok lakini metinye kura. So kap keleji kava narab sang ak mheshimiwa Kitur ak Faruk ak achek chitukul keleji ongezungukan Kenya kesomote kura abasomji Arab Ruto kura in Kisumu ngeb kesomji kura in Mount Kenya ngeba Mombasa kesomji kura lakini mi kura ishi ak elufu pokoloke oeng ak tiptamangwan 224,000 chemitenandi lakini maap kotil kura asara keok tarab sang kosom kura sang ako engayu kumagitinye ketinye bi elupokole chegit kagleini kityoko tilkura tuun mutai kokonej kura chesire county shek angwan chemite tayoli oye amaja asomok ingamininye tabke ngutke meche ketore tarab Ruto age meche kito ketinye serikali sike aye boishoni chikagumwa asomok ingamininye tabke metite bichito enka ak chorwe ngung anan lakwe ngung anan boyong ngung anan chebiose ngung nemikitye namnai metinye kura metinye aiti ayimwa ile kiriba chega Arab Ruto kiribine
0: tuteta mwa Edwin Arab Tanui, Kobota Eric.

0: Chegili koseti shek en oret neiguitosi.
1: Kigushini gong kaimuti ketinye jitab kwa lenjin.
0: Kitobeni siyasa tol oleu en emet.
1: Koboto baishuni keterter chepo bandab tai.
0: In orititab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
1: Matejilil tetutiani
2: Edwin Arap Tanui koboto Eric Runo.
3: Kikosir kosirko tisaben sa moja nebo asubuhi hotojin jitab kwa lenjin en tetutien nyo notan nebo mwa en betun brani notan ku kila ku angwan kasi ku kamasa notan gili T10K ku notan ku takigeni mwishimiwa notan nebo Baringo North Joseph Makilab nyoge ngalalen siyasa notan jetinyige ok notan ku finance bill ngulio notan nebo finance bill mi ngulio nebo security ok maendeleo en kamasa notan nebo Baringo kogoy ok Baringo North constituency ni indochi ni nendet ku igon koitu lupa studio sige nyuge te senda tukul en ore nota ne kararan lakini en betu nota ne burani hulongi geni koit mwishimiwa studio ku ngololu tikiota jeti nyuge wak finance bill nota ne gib kambage ten kinyine giba 2024 ku aisiru sheke terter chogi ngogi ngwerere agina ile gigia gigite bolen anangugi guren fast reading en betu nubaga sita boing agi betu nota ne gubamute ngi ochi second reading kungi ochi second reading ina ile en betu nota ne nabo go betu notan bo kasi ta muta no kasi ta bangwan notan ke yachin ke birgura gibirchin gura closes yota ja terter che miten in finance bill 2026-2027 lagne tukul ko en bill ishe juton en bill ishe juton jubo finance bill ngeten go jute president kando ina tet ngo yego inga nane en betu no bo amute oge notan ko Joshua Kipto negi speaker ago oge lio notan bo the advocate of the high court ago magole kimi go ngeten go lio nane bo finance bill ago kingo mi gongete ngalion en bo finance bill ko gago 2024 ko gago tiami president kumwa kule kako tiami president amun mwago miten space na otanipo kesom rabiniki na otanipo kesom rabiniki enore na otanipo loans ya terter amungi gaiti debt ceiling kumwa kule inendate kukitiami president kocheng orti nwek chotan chia in maendeleo kwa silda ente tuti kibaba ndapta chiki yo amispika abeme nipo Kenya kungetengo jutkando inatet kukako tiami kwa ibaisiru ushigenyu je kidogo kidogo hapa na pale kwa yaas kwa binerega again kenyini kiba 2023 ang na otanipo 2024 yegi bit kambaget no in emir notan nebo Kenya. Agwe kumalo nyotan in kambaga notan kugigi itaban sergali rabini keite 2 billion gosipko notan goripo nebo Kenya National Human Rights Commission KNHC Kenya National Commission on Human Rights ko ko lugo yuwe shotan ko ki itaban lugo yuwe sergali go itaban rabini keite 2 billion nasi kebaishen rabini chotan kebaishen ki garan bi kiotan chigi ibet sa bon megi chigi nyurga gutun oshe chigi ben mungaro oshe gi en kambage ne giba 2024 korabin chota goite 2 billion Kenya shillings singo bit kambaga noton lakini en lagimi tenen nguni ko kagi ngwerer serikali en ore noton liga go match ko ibunda isiru oshe ke ter ter ago en bunge no national assembly go iger waljine tab ke no banga lege en kondu kyoton chi go chin go sibet serikali no kondu kyoton ni chimo go chin go sibet serikali en bindi shiki go gitinya gi barait ko en kebeberwe kyoton jibo finance bill 2026-2027 kogo gitin agobo kebeberwe kyota jeter ter agobo bertani tago nabo mitumba nago magilenen noton mi aisirushe kuginde kama sana nabo mitumba lan goye sho kama sana nabo serikali aisirushe kora chukuginde chemite kama sana nabo simu ishege na magilenen goginde VAT en kama sana noton nabo activation ngoga go iteme noton nabo Kenya simu iti kuni activate ni simu iti kumi rabini kelbani chota njiba aisirushe kyota njiba VAT ngalio noton nabo rental income kora go go itike ngalalen ago go isho kama sana nata nama igochin kwa zibet serigali in kebe bertage gumi ngalio nata nabo zero rated og excise duty kongalio kora nago ipchi kwa imutiki nata nago ipchi ke ngalalen in betu nata nago bambut ke tebege gile go tebege MPC ota jimma igochin kwa zibet serigali gule nata nago kalian suko ip serigali ngalio nanitan anango sipto tuku kiotan jimiten zero rated in gunitan ngen budget nata nabo ananin finance bill nabo 2025-2026 ko match ko sipto tuku ngeten zero rated akwa kama sana otani nebo tax exempt go notan go nyor shinge ke yaj VAT en ore notan nimo ke yaj VAT en ore notan liban VAT ko ma lagin kondu kyo te jimu yko jingo sipet sergali wole ngaliona nebo ke yaj VAT anango ki sipto ngeten zero rated akwa tax exempt kwa ite kwa iti chi nebo eme notan nebo Kenya nebo ishendu kujuta tukul wasipo aktu chota jaba mungare tunjota jaba kwa batishet kwa tukul koitin chito noto nebo kawaida. Anubuch ko kimalu kebir gura en noto nebo finance bill 2026-2027 en ore noto en kararan. Anubuch ko tukulen tukulge kushini kwa ngen betun buran ngolyon noto nebo finance bill ngalalen tukulgele. Ige itune ngolyon do neton amune kagi ngurer sergali mising tos kwa kwa ibaisiru sheke chang chika kwa chile neno lombaga ngalalen agoba sekta noto nebo kabatishet igere goune sekta noto nebo kabatishet en aisiru sheke miten komasa noto nebo gori gora goune aisiru sheke miten en kebeberatan ba tekse noto nebo gori igi ngolyon noto nebo borainwe kipa baishonigi ngolyon noto nebo digital jobs en noto ko aisiru sheke miten eme noto nebo Kenya utos kwa kwa chile biga eme noto nebo Kenya amune kagi ngurer sergali noto miten gandoi natet noto nebo President William Samoei Arap Ruto ago ingu niton ay ngurer en tugu choto je terter kemwa gile matakwe guuni en oret nu noton kitaget stagi geni noton go mheshimiwa noton nebo Baringo North noton go Joseph Makilapi nyugo boroi tuwe shungale chuton chutinyege ak finance bill geger agobo ngolyon noton bo ripsetab kalyet en kebeberta noton bo North Rift lakini mago logo it mheshimiwa studio gole daigoshek taman koitu lubo studio nyuge testa tukulen tetutik chogin betun barani lakini kuma it mheshimiwa studio ko chutun conference imwa ngolyon mago le daika tano daika kumi so chutun conference imwa ngolyon go tingog lugo yweke bo igasok finance bill noton go budget noton bo 2026-2027 4.8 trillion. Igere tayano tos kabangan gumye sergali anan ko igere gumite na isurushe kechile biga abeme noto nebo Kenya anan ko enkepe bertaga go tos igere tos igere kwa kibaishen ngolyondo nebo finance bill kayain siyasa ineme noto nebo Kenya nibarege Robert Mbui noto ngo deputy minority whip kutoka nyuru gumye po nafas noto anangubara indo netinye inendati kogi ngalal enbetu noto nebo kasi itabo ngole noto ngo aisirushe kipa mitumba anajagito kingo masa noto nebo mitumba koga mwa inendat kole kwa imebiga abeme noto nebo Kenya lakini kogi mwa majority leader kima ni ishungwa gole ibaru wechen kitabu ni noto nebo finance bill 2026-2027 limited clauses cheti nyege og noto na isurushe kiwa ginde ngura ikiba mitumba kumagule noto ngo Mbui Robert Mbui kumagule oipe kasartane goi achengu limited lakini enungunitan nosto ananguna withdrawen ngolionda noto enungunitan anubuchi entayo anunyuna wegua ngalale anubuchi nibare gire noto ngo gingolole enore noto niko bingo nikitioki lakini ma nubare geteve ngele mnyono kuma mwai gule mnyono nubare gire kukusam kuma sana ba serikali nbetu nubamuti kubato noton kuma majority leader kubato Kimani Kuria noton go indochin departmental committee on finance noton go Kimani Kuria gule biga abeme noton ba Kenya urigibe ngele guiwe kibalambachi cheti nyige ok finance bill cheti yeme go mas biga abeme noton ba Kenya alagin kondoi kiba upinzani kumara kumashi kubaishingo liyono noton go chengen goyaen siyasa yota jachwagat kumwa gule sergali nguga go chila en ore neuni og neuni en aisiru shege ngaliyono niki ngalole na mun kago itka sarta noto nubage ngalale na guba finance bill agi sirto en kine giyage in 2025-2024 negi ipchiga ambaget uli gibet sabonwek pike chang ule nguni ngalole na guba rabini kiyota nchibaga granet lakini ngegas ngaliyone studio nyuge nyoru in Ken Kri ngoma ngolyon en lugo yuki anan ko gini ngolale nen betun barani asike wegen keda sa tukulen kipagenge kaine nyun ko Eric Rono nigote tutye notan bamwa kasi tabangwan nigili T10K
0: nigote tutye tamwa in Emo FM
4: Emo FM nyatul
3: Ketese tabu watu nagubo kerichot nebo taktike nechape kambuni nebo Cosmos Limited na maungile engine teta go tile chego agubo skilo isheki kasarta nga goim garbasigi isire chono gimite chondo gule wago kwa mteta kabisa go susa asus teta go naame go sige stress teta go naam go til gilo isheko til chego maungile engine garbasigo ra go yopto mnyanwe ka nagubo mshot otko bar teta nga go yopto mnyanwe kibota ECF anasplomosis agnotan go myondo nebo red water na maungile engine eng paren konyil agenge noton ko Kericho nebo taktiki woi kabatindet nekakoimin kerbesi chon ngelele kabisa mi kerbesi kengelele kabisa chon biriren kole chon kanam itik owingen yubo kinai kole en teta anan ko yubo kinai en teta wamongelenji niboishen Kericho nebo taktiki kobare konyil agenge kingen tugul kele teta nemi komie en kiafya kokonin chego komie kaner komie nyondo kole meboishen rabinik chechang inya amun kenyorchike Kericho nenin Kericho neititaat noton nebo taktiki mwaun kelenjin boishen en betu nebo rani ak inyorchinige Agrovet ak duket agetun lenekitenin iolchige Kericho noton nebo taktiki kakilenji taktiki number one kuwa kupe kuchope kampunit nebo Cosmos Limited.
5: Chiki black the black yo. Eh mtu wangu uko kwanganya ama uko mboka ama chilling na my boys ama kawe ni goshodo save mend out na magade mwenzako ma enjoy listening to Milele 100% Kenyan on the MediaMax Waves app. Popote ulipo wakati wowote download the app sasa hivi. Master all your favorite shows, your favorite presenters, and exclusive content. Download MediaMax Waves today. Available on the Play Store and App Store. MediaMax Waves, the only official app to catch Milele 100% Kenyan on the go.
6: MediaMax Waves, more sauti, more you.
3: MediaMax Wave kwa raha mbwa tuna kubwa World Cup na kwa lenji in World Cup K24 statistics tuku chandukul chandu machi igerchige in World Cup kutibare gira kubwa noton ku telet nabwa timi take tukule nabwa eme take tukule nyotan statistics shotan chiba urerie noton ege nigo nyo noton ku kine u noton ku urerie tenete zeta anangu kine u anangu leko ku urerine ndo urerine take tukule noton ku goli shiki auger urerine take tukule prediction ak noton ko tuk tul chetinye ke ak statistics analysis chetinye ko urerioshek chebo World Cup en timishi chon ite bokol agenge ak angwan ako chebo emotinwek chebo Africa ko emotinwek tamani wamonolenjini nyorchinige en K24 TV K24 Plus ak K24 Digital akilenjin tuko Grau na K24 Live Stats itoben K24 TV iwe K24 Plus iwe K24 Digital inyorchinige tuku chandugul chamba urerioshek chebo World Cup chete tai en oret noton ni kararan en betun noton borani nge kasken kuri agara matelong nwach kabisa nitoni nga munda igo shakmut kwa genyuru chike kwa genyuru mwishimi wan studio ngololutika betun borani so mega enge daka moja kitiyo gimua ngolion ngolion ba finance bill igo ichita nrube agara matelong agara talame genyu kubaritu mwishimiwa genyu getao wa genge na genge ke chamjam kitiyo kumait mwishimiwa ken kuri si genyuru nara matelong anya geru njep chuminet kidogo na ga mash ko ye tesge ta sai arab ken kirui
7: inge leri ke men ba chu parliament to di of the ko ba bungi on black no ko ba be ndi amu ko yo te ni yo taraja ka ba jo mo gutu kwa ni inge lera ni for example ka se ko bu no ngi ne this finance bill la lego por tanto con segundo de violi fimet como que activo de fimet como orgal que se dice yo por que tú sabes pasen carga que empieza en vez de uno gas ahora que cuenta con una lega que tax la lega de pesa un dice un no tú no raya ni que toca que gere hago a meta que no porque yo a Kenya yo que si tú va a pedir ni para hago meto un increase en taxes o ya nada o era ahora como en una en julio tous pour ne pas vous étonner. Si moi j'ai dit que ingé la quoi de tout le monde savoir même pas je parle même. Vous savez que tout le monde ouais ça va dire là ni test. Pour ça on dire là ni test mon usil 500 par litre. On m'a tenu chez d'amou, il fait que toi moi ne te pas te regale. On m'a tenu tapo. Quand on va me dire même pas je parle même. Je veux dire vous êtes ici. On m'a dit que ça était gang de nous que ne pas faire nada. Agiro agira na ausir de bil lakini ugero li tous pune tabu tune mwananchi tuzune mwananchi nyumba ka ngala ka polvati tuzune mwananchi nyu ngala ka boratwe tuzune une une raja ino ko jira ngorde une kuno kamita jerme ba jabal aba mita jerme jumba ne ne bayem gwe arab del mendi mugima jabara sitake de ne izirte tukun jira ra kuri
0: Sahin betul ni berani. Gaya kasih ni Arab Thalam, gaya kasih well done kap ke. Arab Thalam entan zoya.
8: Wah Eric, ya mune Eric.
0: Nah bye bye Arab Thalam, garibu.
8: Wah, ini nama ni kami sendiri je buku pinjaman ni. Kau baru enggal jat man, enggau pinjaman. Kau to, amu ini nak bantu bayi ni. Ile game muaji, ile game mau close ni mesti. Kau mau me baru. Kau kami jalan enggau orang kami pinjaman segar, maya game pinjaman segar. Tapi ni. Go on in Pampana to go lazy, go substitute Yabin Bolea. Arise, Kagitan, Etake Gigojit and a room, Gulima, Kedishis, Gilis, who will be in Yatano, Gilamo, Magasuran, Kazi and Gigi, with a Lubutato. Then I get a secretary, Nalala Natal, two with abuse, among a woman behind the editor's son. Arise, get a knee, Etake of two Galagan, who had some in the room, Gulima, Kedishi, Kobarak to Galaga, Kumayum is a Japan. Kuwasa moalisi, wapunge, kuhumi tupunge na Kenya, awo mje utaripi, nguo katika ndani, asoka biete si kwenye kile maji, lakpi, mi baisho na kiumoaji, mi watu zuri mi bara bara sisi, mi kwenye, awo pata wapunge juu to, yote kuna kujiri tisagali, wala aja, kazi pesi yoi, kuhama magira in, angu alisi na kijebwa in, upinzani, karibu, pili ni chini ringi, jagi muai, amu kifu, kifu 23 kwa 48 chuni. Kulina ni kerja siapa sih? Gumalu cina dah ni ni kicu. Orang Mesir kan dijolehi. Makcik ini last minute simpi. Kaya ngot ko kepalan sana tu galak. Ko kreatif tu galak. Ko bangun ni. Ko sokap itu tarapi. Amus jilatim biman. Guaiman. Hongguai.
0: Hongguai, hongguai, hongguai. Kira ni kerana ngabis Arab thalamin Tanzania. Hongguai as well done kap ke. Tis ni kenyurun. Buda bosin kericu. Garibu well done. Hongguin wajit ko nando.
9: Kumpai misun kapsa inde erikrono, aku kumpai ente tu tiada kebunaih ente tu tak rai ne. Iya orang punon finance bill ne, entero kuwa mata itu agak kuun kipa pesio. Iya orang kuno kuko kapalan sen kapsa presiden ne, ente tak Kenya. Negeri kapsa inde entio, kota argu gayu kasih kapsa no, ente mana. Igeri nguna kapasa tegesta netinye ini matinwe kapsanga Ipresiden igeri kapsa ini bintang parak Igeri kapsa ini ngom natin netinye kuwa taore tece cek tugun Igeri nguna mamihi nasire kapasa iongko kupija moed kapsa ini erik Igeri giyuginya imtu kukitam kegera imetik sapurai ne Igeri kapsa ini ukutin nunne kukumata yaitu akan mesenya Kogarga itu nipa kasihan kika juga mandamano Inge lagi saitin ginya kukitinya tapi itu presiden Negi kipuwa tiga letar itu presiden Apa ngimita siya ini nuri iten seutak Sumpa turun na guna anu tete Suku tarik tinggi di metab kenyak patai Itu nanti kisim erdoan kita sini Anak apa MFM Nenyon tukul kikuran nan weldonen kapket
3: Ungui weldonen kapket Belangat Buddha
10: Eh Buddha
3: Yes, yes, yes.
10: Inge gini wa madamu wa? Otugu wa ya. Inge nilo wa abunga. Kongo ngalale nyungu laka tetenu edu. Kumabe ndiakasi se kya yengkira wa. Ngamun ndi teteni. Agi nyakasi tengkira wa kwa tatata. Lakini bicho wa na. Ngolo wali kicho. Nipoko kasi pigole. Kamigo mastanyo. Lakini ngele yelesa. Namune si ngalale kune. Si vingan kune. Kumangan aku close je, tamangan aku tuh jadi terlalu jitu. Kita di Israel kita tuan jitu. So mai geleng kerana apa pun. Ya no, bingkai ni kita guna kawan. Nana go paten apa kawan. Ibu ingkan agni aja sih tengkrong. Kena geleng kita terni ni unora begini kau mungkin aja sih tengkrong. Kau kan biasa belangatan dari South Kerala County.
3: Kau kan belangatan kau masa tan bawa kerisuh County. Kau kan serab menjo inwa singisuh. Serab menjo.
11: Ya, kau kan Eric. Nalega finance bill kunge te ingele lazima wawai serikali koti lakini mamele wajiri miisengu kwaitu wango ni umise ni hata sectors anangumi ya nsara ya miisengu kita nagai wajumbe siwa nyo kaya proactive this time round kufese ni election tayariwe kusisho kwa tatu ngoba taa agencies kwa tine suwe kijake te wawo kagerela ba ambu gini mwisho ya gira kabisha ngusuka kwa lagi master agencies kwa luse ni mpisa ugiago sisto nguna wangu wala kere kwa saru kese ne Agelenge elia meje magutu agelu magile mbunu na bibi gonya otherwise some of those areas to mumi je uje parental income adam ko spend bonde vaya kwa age ta skile kawe kwa te so ngut ko kawe kwa ata ke ata ko gisto denta da different thing ingele

0: Hello.
1: Deni chama ilangara amet.
0: Bye bye kabisa.
1: Kuma no tena kile Mr. Puma no na nengo ya to papuzi ni to jama.
0: Ehe.
1: Ama cha ya tuje kwa ni atikitite.
0: Tilji no.
1: Ama cha na mere no my brat to kin na langat. Ayo wa josa ke to kon. Ayo wa matyo se ngo engaran. Kitirji rege ko ni ga. Boyo atili atleti ure sa pura kure na po boyo no. Aku hanya macam ni lagi lah. Kenara ke apa lagi?
0: Tunggu ni lanjut ni.
1: Tunggu ni mana sih? Kau sih keteri. Tapi muatan amat kau tiap bulan nanti kau kau tuh jam berapa? Tiap kau ini.
0: Em.
1: Tenet tu, nampu nampu mahu sesuatu yang kau kau tiap ni orang macam tu lagi orang ni bawa aja. Kau kau ni.
0: Ah, santai sana, santai sana.
1: Ini apa ini tu jam berapa?
0: Kongo, santai sana. Yeah, conference kora amache asiko biti chutu lakini ke nam korone simoit sta chutu nare na basi simoit ema FM hello
2: hello
3: what yabla
2: yes
3: la ke tebie
2: ichame ke
3: patu ancha mane taban yono
2: eh bye bye
3: patis ko gera no
2: kayak jo ibuambe nguni
3: Dene ba ko la patti kanye masia be ke. Sama ga ine to manota ne kile tese na le ba ngo be naro sa ode.
2: Yes.
3: Ta ta bi ke ba bu anda na.
2: Ehe.
3: Ta ta ne na ro ngi mi to ane ro ati ka la ke ne na u me ke ne mi to ane ro. Ta li a ke ne ko ni mi.
2: Ei.
3: Aga wa masia ke ko waro ndo no sa chang wan pe no le ga ni na ra no ba ga wa ra ke ni so de te nde ga ti mu ta no ko ko ke ni kwa nda bo se te nje do ndi se nje do. Aku ane itu kuli kan?
2: Hey.
3: Gua makan itu bintu kami itu kuli lo.
2: Kau ni apa kitiu?
3: Kau ni apa? Nah aku mana gelar ni nengko sen aja.
2: Eh?
4: Abu kau ni apa nengko sen? Kau kan ni gelar na umumnya na nengko sen.
2: Kongoi.
3: Jalur ni apa nengko sen?
2: Kongoi.
3: Betul apa le?
2: Yo.
3: Saya kasih lihat ni macam apa yang tawan ni tu orang ni dek jual lah je.
2: Sasa.
3: Hari aku ruang naga suku.
2: Sasa.
3: Kau ni tanya tu kerja ni apa?
5: Emo FM. Ninyo tugul.

0: Right, asante ago ki tese ta ni otan mbio mbio mbio mbio ni miten simoit ni miten ored noten bo conference getu yeti ni otan agi mwa hiki jile wewe unasema namna gani sawa sawa so yatat conference yatat ored noten bo simoit chutun gitio MIFM
1: Hello Kenewe jama
0: Ah bye bye kabisa
1: Ala gadezi yato Abisa kama na hata nikilekia fina na lewa nkofi na rakusa uti
0: Ehe
1: Inama ya mwa kwa Mbano ni wego Legi kosi niyo Ani kimuti jana adana ngoti nina
0: Oh so hagi kipi atua
1: Eh ya wajan yipa atua ngamu ne Mago yi ta yi Kego ni nimbare to tarite loko Ima kyal ne
0: Ehe
1: Tunggu nama ni mah barang kau kaji cene lu cini. Aku ingin tanya sokse cene lu kau kerja mana kau cebile?
2: Aini ni ane.
1: Iba iba kau cebile?
2: Mati nyengal.
1: Oh, gini bukan nama ni sih cene.
0: Bombay ya, santai sana. Ngarep mi rambo conference kau cebile?
2: Devi cebile aku.
3: Kamu nerejo. Iba
0: iba. Iba iba cebile
3: aku tak jenah. Buat nama lo yang di dalam itu.
0: Eh, hai gas ngalega ab kijana gab goreng.
3: Endana mi kijana da na buana konya lu giju tu na pel bo ke taka na ngelle. Ma ko ite mbare buana le ri bene lo gima ke je.
0: Ago manes.
3: Ago igo no ga me te ibana ko lo nya zum buan ba tie mi dile je mbare dal dal le bigi bigi silja bigi bigi kijana ko ta le.
0: Eh.
3: Amma le matiya menang gitu aja ngin. Abu le anisa kapi jana ada nana. Biar gue repot gitu. Tuh mat gue menang gitu. Mesti segali tarap boy sih no.
0: So gini repot gitu. Enggak gitu. Kau tuh angin lagi.
3: Mau jauh di sana le bawa abu gue napa aja ngin jana ada nana. Anda boleh jauh gue angkau nana. Nama gue lah jadi nanti.
0: Kongoi. Santai. Siapa ya?
4: Siapa mana kau tiada le?
2: Yes.
4: Oh, mu naya ona laba studio.
2: Kibai bai.
4: Abai baga naya ona laba studio. Amata ana moi rati ya molin. Iya lagi nazar kita anda non.
0: Eh.
4: Eh, magera ta magera itagi gigo itu buri itu pak. Aku kuat ni aku ni nagi te nana ngono le last magu tindo.
0: Ah, okay le utian gay.
4: Iya le aku anju tu anda nana wi kita enggak kau esok kau le rati ya mama awas ugu.
0: Eh.

0: Ye ngale ko joto bana ba kitse ngal ka ke tulba studio ka ke ba ngono tsen ka ke tau kon fab location tabi ka tani otan. Tabi ko ex ko bit ke pa mo ja ni otan. Emai fam. Emai fam.
1: Amuna amuna ire to.
0: Bye bye ke tisho anyway. Ai da nge ko
1: ngala na ta ko ka le. Ata ne da ba ba mo ha ha da no ba mo be ren mo ne ma ha na ta ma ta mo ja ni ma mo de ren.
0: Hey.
1: Mati sing lagi di mana? Lagi mana jauh ni lagi mo?
0: Eh eh.
1: Ada nak tu kita mau pernah kalau hotel masih lepas ambari gua tu di lepas.
0: Kongoi kongoi missing kira ni atas. Gimana Facebook orang itu itu saya datang lagi ni nyeru gila ini dan si mati ni atas. Aku mau gaya tu conference inyo ni atas lagi macam ni bersama ini mai fam.
1: Eh di lepas.
0: Hey.
1: Apa ni? Eh itu apa?
0: Jom lagi.
1: Ya mana ayu eh?
0: Aja mereka ayu itu kabis abuana.
1: Bosnya ngalangan ya, wis ini ya. Aron tiram nambah je moru narok wes dia.
0: Mhm.
1: So mata ini cuba nawa betuan novo point itu ngerti saya nak tuin, zata nak tuin di yo gila mana?
0: Aye, negi tebun.
1: Itu maga wek. Atau aja macam itu tu nak tiar je moru tu nana gul buana, ada ni kau buanda ane nawa yang macam muka mising wis ini ya.
0: Kongoi kongoi sini ya.
1: Kongoi mising.
0: Kongoi. Kongoi mising jalan ya tuan kongoi. Emai fam?
1: Emai fam mana?
0: Hey.
1: Iya mana aja lemo?
0: Kita mega.
1: Aku mega cantai yo.
0: Aja mega kau saya wait.
1: Umar di mana lalu bang mungkin kau naik hotel di mana lalu bang mungkin lo.
0: Eh mai jadi tak kau muncul?
1: No, dan dah di sini kau yang. Nah, dah mereka si tak lalu bang mungkin aku awe aron lalu bang. Ibu tu mana? Alai ni orang kau emai fam.
0: Kongoi. Emai fam. Boleh zara jauh ni atau ni nyor ubah ni dah. Okey lagi tiada ibu kau yang ni ni. Emai fam.
1: Emai fam malu.
0: Yes zara.
1: Ini lagi ni ema.
0: Hey.
1: Mana kita sihat?
0: Cuma kaya kita sihat.
1: Bye bye yo ayu.
0: Bye bye ayu itu kabisa.
1: Abisa, kamu nak ilaki dengan orang lembang kau yang naras tu, tapi kamu mami ulva kesuain.
0: Hmm.
1: Siapa yang tu awak ada?
0: Tajo.
1: Atau ni gua kamu ini tuan mereka awak ini kamu nak tanya ni tu sahaja mereka dukul tu. Amnya dia ni kau seni, awak macam tu, tu arn tuan tu sahaja mana tanya orang lagi ni tu sendiri nampak tegar, tegar sahaja, bawa bawa ni lagi naran, bawa orang tu ni.
0: Woi.
1: Kongoi,
0: kongoi, mesin jauh ni atas. Emo FM, ninyo tugul.

0: Ni kotetutietab tepsi nai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kokonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Kanetungwechu
3: Kacho kopirta anye chua kinye kala kolia. Kopirta kabisa.
2: Paishe green tea.
3: Mite in sabarita barab kositan.
2: Ii, mi kap kositan. Abu ya kwa kas kelewe raisi ite mama ya kara.
3: Aiyah maraisi atwagi awi kene niwe. Anye mukonjong sebitale. Maraisi atwagi awi.
2: Kwa kas kwa ge jaman.
3: Maraisi atwagi awi kene ni kabisa. Maraisi kabisa agiranu. Ageranu me kecheng nambar sinye ki umji beje kecheng nambar gitam itje nambar jama yajo
2: si kecheng la ba mata si kecheng tomorrow
3: itje nambar ne gimo ka yao ne gitam go ngap ke ngete kole ga ga rifari na che bizo ga ga nyin bire ne
2: ya nyin bire ne verify che bizo
3: verify ga fsa
2: my emotional
3: magonu gatit ki olela
2: magonu gatit ki umjeso
3: Wego ne gatit kiolela.
2: Eh.
3: Te gaji joro no ko mangalia.
2: Eh. Agere ga jele wan doctor ingo super highway. Oh. Ojama guys.
4: Mesa sama aya.
3: Yai.
4: Amunega desi.
3: Bye bye. Ran.
4: Angine nen ta je yo so gen. Ago jam ke mo agene nen yengo ngomuran ko maya. Lagen punya orang Maya kau tak nak kerja
3: Maya
4: pas kau ini dia buat kau ini Maya ramai tamu iya ramai tamu aja rasa jadi tak kau manut kau itu jadi tak kau manut kapan nak jangan rasa ane jauh iya macam ni orang jero dia kau sebutan dia buat pokar dia tak kau nanti ni sini kau tanya mukul juga. Oh, wajar gini nama bayi bayi kita pasal, tu kami sih tetap so unek makan ala, oh punya ni ni esok, oh nama kita pasal kita berikan nama bayi betan. Oh, kami tu kami kita pasal apa na? Oh iya, tak sama apa na? Macam guna yang siapa? Makan ala setun ke liang tawai ya? Tu kau guna kau sakon dah izin dia, kau tak yang kamu sih nama bayi bilik nama bayi ngatim. Mak cik sama juga mana ya, tuan tu sama macam agak tuan orang umum lagi ya, after tamen, orang after tamen je. Amu mita ni aku boleh jadi macam ni, aku ni macam orang jual ni coba raya. So asal macam saya mana ni, bisu tuan, kita pergi nak bawa kita ni. Ada apa kita nak bawa orang tu? Amu yang ada orang tu? Kawan dia nak, tapi orang tu ni mau aja. Asal macam tu, gonggoi Abraham Ram ni je.
3: Gonggoi Abraham.
2: Gonggoi. Abraham, kongoi mesin.
3: Emo FM alo?
2: Emo FM? Ok.
4: Pawai Arab do.
3: Ya.
4: Omune.
3: Yibai bale.
4: Brother Arab gidur wong nule pablo nyanade ka undis.
3: Karibu Arab gidur.
4: Kami sudah kami dah mulai. Ore, ya ore, kamu kok ngetega tu, kok ngetega tu lona kok pablo jo. Ya orang kamu sama orang lagi orang jemala.
2: Wone na wendi orang matogeo.
4: Aja ya kamu sama bokor orang matogeo. Kamu sama kamu tidak bokor matogeo ni.
2: Ya kamu sa?
4: Aja ya kamu sa.
3: Magi katenge.
2: Magi katenge.
4: Aja matunya kamu sa.
2: Hehe.
4: Aku na mau wendi terai.
2: Girang aku cuma materai ko guru. Aku rompi nato.
4: Girang aku cuma terai di. Untuk kamu silalah ni aja, ya kamu tahu re. Mana dia malara lagi kubet piano? Iya, lagi ager ngalera abis Joseph Maya aja ni. Ikmu aku ya u.
2: Anu kamu masih sedih mete mete kalilda me.
4: Aja abis orang tua, anu sedih malin doa belum jadi tuh gegeri.
2: Anik bung doa belum jadi beli tak ke?
4: Ake awak dah lengan kau hilang, bola lain. Ibu baru boleh. Ada mai ngan dekat jodoh ni.
3: Ada apa macam?
5: So, oye, watu amawa ya, arab tu aku kisim gaya kapa.
2: Hah? Wei, wei.
5: So, ano kami?
2: Bagus, mana mana.
6: Gongoi. Kalau family nanya, netukul amuajini pik tukul jagi kapwa kugumi tukul amutiota kugale kimua gitjugelen kongoi pik tukul jagi kapwa ditaret kei kongete atau kimi terambe anak kongete oga bidnya suci no tapasengeta pisho kugale jini pik tukul jata jau kongoi kuake taramut kumie kugemiak buat rini kiko nege tangwan anan kumut armasyabi kiko teje kumite kondo yue jarap kering ke mua muaya nengku raja mutalen kale edwin kibai bait kabza aku bata retet nigi nyori ya mu peng altangasanet anan kumuaita nege kumuaita kugi masyabi Kogin yor pik sugul information ni awet pik cheke ka poyata nyo taret ko gima ko ngene twin ko le kale ngu ko kure ma lagini kale ko ngoi ka pesa ko nota ko ba mede ke tiam ma ngalyanda nota ka ba twin ni amu yue ko ko ngoi mbi tugul ma shabi cheke po cheke as cheke yo kila kitu ko ba mede amu ke tiam ko ma tinya ngalya ko ise ima de ke tio ke mwa ke le nge fiongozi chejoa hasa kwa nandi amaje kitiwa moja leje ene moga nikutono ngoliyotu na ngololi ya ulen ile ngosamez mriyatu kwa wane kwa mje ubaishi ili sose sike kwa get oro engevri watu ule ngone matindo kibande ngone matindo kura yati asi ubaishi ili sose sike kwa get amu akweki utinye faita mete vitet na nyu vite wapi kakura agumu mwere utare tarabruta arabruta kune nyo kubo kiti tabite kubate kitiyo ngolio aga tukul na ngwaldaat nori mwe gile mewa kuneke kine nese kembuk lakini arabruta kumi mungu kubota agumiyo kpika polieta kolenjin agumiyo kwa naifika kolenjin kule mamajeji kira mabaisha kiki boga nyonge kule mirobon suin sawa bumbun doret kutak kiki jesu mei aranyo nungu na mawu mita to mawu mita bores te jesu mei we kume bumbun yinye komandang bolin oma shanga angule ngage kwa yeji mwenye
7: Gloria man
8: Hello, hello, my brothers. It's fine, you all.
2: We are doing well, well, well, and fine.
8: Yeah, Desami, I hear you, and Dantret, I hear you. You are working hard, leisuring the cows and the gondos.
2: King it is a tubu.
8: It is a tubu. Je boy boy, it comes out. Je toast toast.
2: Did you not in?
8: What? Kangeti we.
2: Mhm.
8: What I am doing nowadays is what I haven't done do since I was born and I'm glad ne.
7: I am a born as a
8: because of MYN, whereby I thank God very very great thanks from Gloria Man and from my bottom of the heart.
7: To
8: the radio of MRFM. God, Jesus Christ, may you bless this radio and give everything that they need. Don't let any wire be connect Glenn.
2: Call Glenn. Konget gilene enyi gilene mastu bigay
8: magut magut jo aini bwa
0: May the way not stop. May the stop going go to noon. Conget Gilly, Gilly, Gingere said you.
8: Chairman nebo SRC yani nyiganetab kolenjin nekure Sami Arap Jebwony.
0: Sami Jebwony.
8: Mokipenye tukul ni utabok yin banjayu kule masin nisin nyayan nyo nekikosege kapsa akelejini Arap Ruto kongwe amu kikone Sami Jebwony asukobit kotelel ingo lebaldai kapsa ako nyiganet kapsa nebo ngo nebo isyonu chekipa tayo. Alejin yana sami je gwon depte no to mu jin yani jin simple kapisa yani yeren da tebto si to kul kapisa ka bile ne sami je gwon ko sami je gwon du jo se kyo go ndo tu to se go ko me na ile jin mi ka si no engeme ta Kenya ko ba te kyo ngon alejin ni sami je gwon yan ane kapsa depte no to go du je nyu go hilin gipta yat go te te gipta yat ago ndo u ne bai man agi tepte o to ale jara bruta gne titinye jito Tidinya jito, ya ni negi lewen kapsa gotelel doji masab SRC ne nyikane awo jito ne ingen dugu kyoi awo kyonde te posti ne inet mao jilil enyeto ye kyonde sami jebwony ole jini wongoy dujet wongoy jigilge go unoto konoto kyonde wamejo mua wakamuhin sami jebwony go kiyogituye go ya galega agase emo ngalek tukul jawa mua Imagine, ya nih hinggal ya tu je, awak seraya rezeki apa saya mau, alin gonggoi sami je buan, go dorit munggu go berurine agi saya di agi bor, alin jik jongwanin, pelak skos ke agi nih, oh iya, utep teno tak kemuin, ingat tiri utep ini kau yau, aku utep ini go nice, boleh jono, konek itu kopi juaing, cinta setai, enggore negara ramu, mai jili presiden, go lewen pijau aku tabanya tak, alin ini oh iya gonggoi. Gonggoi otepte no tabela yes koskei sami jeb koi no baya sarsi ak yongo si juna lago tebi kabela ni tago go girge gloria man go abdumo
0: gonggoi gloria man
3: abdumo nge jorunga lianda na
0: segege
3: segege testa yuta ko e my fam ready ni ndo imburiye tap kwaliji
9: muted
10: Bandi macai nai missing, kawat t-shirt negonin kelchi no. Tapi nai kota tujuh nai nyoru walut, cewa cewa butuh gugur.

0: nikita be bawa no mi bo kwet ndiorani kuma mi bo sene gara ko ke lima era boke dino woro za ba ko tgaru wo kai sene ba sene ko katale chat ko kite arwo zwa jete ne ko arwo spre primary school kite ko to hunyo ngiro wa lugu na nyana da lo ko sei primary school bo jene mare mo mo ko jene mare ko to ndu jene mare ta ko ya niwe tu ke yara bo ke go ro ko ko mu to ya ra ne da lo ko ta ko ngunde kisir bi posto abu tungo rari nyanu tu kisir bi posto kisir mwali mwali mit kia itu kia kapu kana kibu no nima kawa leo kumi oisiye ni tawun tutu no nisiri ako tine panyo kanda mele bara uro tuwa lii aku waka tu kusipo isiye ni kia kibu no tige tuye tindiri yete nanti nisi aku di mbaka uwa kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia Rani kwa nchua tini kitu mii, kumi ni nili tonga higiri Kipundo rani kitu nitipa NTC dia Kikibuwa nifuru kabo hiru kweni Kule ni kipundo kusefu jietu mishio Kuma ole nanyu mawaya Aole Kiko betu asa aole Nene wakse kati ni baraja Akiliga atipe di power
1: Tama
0: Yote niti ta power Kuro isi Communication na nyine pia, akwa na nji
1: Tama na mamakar na te
0: Arabu resambu mwa waya Iye tamana wa mwaru na pe Ako ndaye tamana ni Tungu kia tiazi wa minfi kati na kako ya minu Ne rani ni le mawaya kako ya mai Kibu niye mawaya Po resambu ii Nda rani mawaya ya imenye Aka rato Ui mwari yosi nyegi Oot nyegi teka po koropa Sarawu bingore itukul jige mwubi ni Kwa zuse Ake Ito abini Neni baibajini
1: Baibajin, baibajin muri di mata anyu
0: ube
1: Kera anyu ube, ken kirui
0: Iya
1: Baibajin muri ju as Baibajin muri ju mengejas kuna atas Inge namanya so awailane Koto mengejo urugando ikiye meje Chetinyo raya ngugu lelueko Inge ni lamane
0: Yes
1: Amu chita kuma meju Rani Ken kirui ngoti tinyo ilu Tipte mungalale ngungi Tosi nyo lai nda aruwas primary nye ibanga lai nda kego ni siling kwa nami Ako ndaya meti ngungi kero tomo kit kitu ya kenge ne tomo kena kukipurige tap kwa le jini we Kandro ikecha hangi kikuwe kwa panga juru wuki kuma mecho kusabjabi Amwengi ngule ta mwame ni ngami turani ya kenge awe kso mwukule Kwa mwotaye kuma ikose ngaleki Mwai huwa jita netinye kawe ki Kete imi atano Nga ruwa sai Mwai huwa jita netinye chai ki Nga tano ngaruwa sahi Ngonkonyo na siyasa chapa kiwaja sugul Mwai huwa sahi Chita ni meka ni 500 kiatik 500 ngilo Taman ko 5,000 kilos 5,000 kilos times 100 Kwa hili po 500 Imuji kwa sume sala kweni kwa sugul Imuji kwa lipa ntikesha Imuji kwa inga leki kitukul Chichata kuma mibetu na inyoru Kwa sale chita Menyoru kwa sale bias Kika su Amu ingi ngole Asal dia no jita nama liang Nama mige ne tarita We need to learn Lazima ki net ke rana Sige gubi ke shab Mbuji ke vendi raun Chegi ipo geny Amuna sita ki tambo ni rap koski ako irani
2: Kega sit
1: He was not selfish
2: Kimgo
1: Kia rap koski angot ko kijam ko Agile kijam ngap konyo file jolina kule lakwe tapko mwane Kiko soma na kumiga apuj Ako kote ngiro nata na mingu ine gila angu nata koro
2: Kona mnota
1: Kona mnota ako mbut
2: Ama utye gaine
1: Ama utye gaine Koti rio ako kiri kule Kaba anum ku mingu Ta mingu nyin Mingu nyin Economically Kona mlakwe tapko yata Nyoko sar nata ko nata Kepa
2: Ako kinge mbawishek tur Kinko nyo
1: eri Angini chuyo makore
2: Kinko nyo kabrisang Kumi mbawishek kinko kabrisang Amo ne anum Amo ne anum Anga anom gune.
1: Mogore kial da baro no kap su ju kisi rati lagu ki. Ile nata ne meji isap. Jita nal do kap safar wet kap sa ningi gule. Nga hal da baro ane ku bi kial ku mogore. Rani ki nyagi jal da we baro weti we. Ne ba ilbo mi asabai. Ale la ko da ku bana ni. Kuna. Una meji ke maji ke kweli ago ane kap sa ole. Ole ki pindi guna ko meji ke koi bi ke girta. Ago bi ke jeti ne mugule da na bago saraya. Ige ra in ke ha rambe le pas lagu kap su gul. Nguma ko jorwe ngungi. Aku hapi mpaka leo Arab tu eh?
3: Eh,
0: Ini tu orang yang itu tuan orang yang tuan suci yang panjang. Puan orang yang orang orang ni dari kita yang dari yang ini tu. Tiada ramai itu yang orang yang ini. Mana si awak puan lagi? Awak jangan agak jangan bum di pada ini tu. Puan lagi yang kau boleh mata uli agak titip. Tahu bukan kita hari ini. Jangan yang kau kau ni jodoh macam. Iya ni si kita uang mengajar macam itu. Kau suci kau ni kita macam. Kira kira malah yang kau dah tulis lelak. Oh, kerja kau mana itu? Bukanlah, nuna orang mana lelalu. Kaga je, tapi tu hari ni mesti ada. Biar makan bodi tu orang ni. Ajar dia orang jadi.
1: Kira ini, ungi hilang semua yang anjir ujar. Cuma ni agak sih suku, cakap masih sih kuriya aja ke?
2: Iya kuriya aja ke? Kapten.
1: Masih sih, gikan yang aku misik masih sih.
2: Ni kebarat.
1: Iya, gikan yang aku misik masih sih. Saya ini kurutus pergi, bingung pergi ke apa? Nyeri masih sih. Gikan yang aku misik masih sih. Yakin ya, gikan yang aku misik masih sih.
2: Kau tak misi apa masih sih? Maka tak kerar.
1: Eh, mata, ya ni, lain suku suku. Kau ni kau sebiji kau lama kan dosa. Kau kau ni, ah, lengko kiam ne, lengko kau ne, omian ne. Cukup aja kan, ambil jago, cuci jorono, ya? Aja wey. Singi wangu na tiang kwa sikuwa nungu tapetu tabrani. Agere duga number 5 complete. Duga number 4.
2: Duga number 1.
1: Amecheke jangpik muti jenge jepa 10,000 10,000. Kama bayi tu ni apa anak yata dipitin korenyu ni kya geger?
2: Ika agar kar in...
1: Bawa gulima. Dipitin bawa gulima.
2: Ika anjing ngatati atas.
1: Ika anjing ngatati
2: atas. Ika anjing ngatati atas. Kiun.
1: Mesa jeng rabi sik. Situ mpitu taga sponsor na alger jenge kakene. Ingkati-kati.
2: Aljin double
1: dik. Aje ngek cecorono kyo suko kono jaba double dik. Anangko taktik. Macam tu abis sab chat kau le. Betul sih tu tengen. Lain kakak sekali kita tahu ikan ni. Oh iya, engkau abar cini kau sab kata gerak lagi itu. Engkau lembeng engkau yang main dulu beriye kau berdiri agaknya. Star 441 ash agi lewen kita duga number 4. Star 441 ash lewen kita duga number 4. Piketai 10. Kita kau lelu taman. Engduga nada. Aku yuk mak jalan ni. Ya ibat taman kau buat biga 5,000. Aku ibat jalan taman kau rasa kau buat biga. Elipu tak geng.
2: 1,000.
1: Star 441 ash agi lawan kita duget number 4.
2: Duget kau number angwan.
1: Netinya school fee cepat 25,000. Egu cipta najap cepara kau ngan indo wara garaga 10,000 cash money.
2: Kita je gay ribet.
1: Kalau kita tu tinggi 10,000, 20,000.
2: Aku ingin jadi 10,000. Aku aja lewan being.
1: Cita netai, kau jute duga number 4, 20,000 dengan guni.
2: Mamba ni mengi, masa ni macati. Dengan itu soal jawangit, titi si taman barak.
1: Orang nak aku eksosam.
2: Yes.
1: Star 441 ash agi lewan kita duga number 4. Ya tak ada kapisa. Aiyah, arjo ini gay. No agi nyawa agi suku juzi tu kul. Eh? Nyong araga agi nyong aku jual star 441 iraja jita ni mana? Ya ni miji jita ni engkau gaya lagi ni tabo tu, atau tu kemeng engkau ni isub kapesa. Raya mind dah okay ni bawa muncho. Ayam miji jita ni kau jual duga nambah it. Kau mungkin duga nambah it.
2: Kau mungkin mahal atau lagi
1: musibah. Star 441 ash agi lawan kita duga nambah 4.
2: Duga itu nambah angwan.
1: Orang agak kita mungkin gaya lebih cepat. Ile bukan am?
2: Ile bukan am? Miji kemeng engkau ni?
1: 50,000. Mara ya kwanza?
2: Mara ya kwanza. Tangi hesab kisa. Tangi hesab kisa.
1: Kale jita toka tu tegen. Meteki ndo ungo 70. Singi hesab hesab. Star 441 ash agi leon kitu duget number 4.
3: Emo FM, song of the hour.